0: Niki baikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira rapo.
0: Ege mutabaiki yetu ntire nilino.
2: Ule laba nebana na mashuru kajabe katoburu kalara resi.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Kwa kani Samson ole gewan.
4: Kajino no Steven ole saringe.
3: Kaji timo ditori kenne.
0: Amwe kilangiri kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asaragi pina bombo indi na apsha na maya NFM. Tiadu ode giligori sendro lulushina transmara.
6: Asaragi pina bombo indi na maya NFM. Taka undurige juado.
7: Asaragi pina bombo indi na apsha na maya NFM. Taka undia
0: La sirak lang lolo mon o rengariano na dede.
7: Kajangkarna Diana Seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajangkarna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos oltinen lino etia wangan. O gereshara tenabaikiasa.
8: Mayan FM.
0: Wereng kati jindukumu na orkasi kidi. Idi hasol orpigipigi. Iti show Igira airemi show Immeri tolduka Iti enkobis Paraki iti osokoni Ure tata ina hustle Neta ead usim Ure media max waves Na usim likiri amarie Nini ngola siraklo olomon linonu glinyor Tori sharpokin Tinike yoroka